boya kanila kandi angu mbangunde akanila kaini mokwari bulu boya kanila kandi angu mbangunde ofila kimbulu kwaleko